Tikarere kuthamangira kumarecherecha kwakulutsa maprogramu athu mchinyanja pano paresa kuntima kwano njinga kamchacha kuchokera kumeneko kukhongoza kuti anditu akumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsa maprogramu athu kuchokera muno mu mzinda wa Tete Antonio Kapomba Makoha akuti anditu ntchito yabwino mawu abwino tathokoza kubasi omvera ndamika konse kumene muli chero kumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsa maprogramu athu kuchokera muno mu mzinda wa Tete tathamanga limodzi muzochitika zosiyanasiyana ngati pali pena pake mene palangika ndipepeze kuti pepani komanda yose munali ndine Ephrem Tete ndipo amene akuongolera kuntchini kundi Clayton Banda.